Simamba yangala salasi mta kwa mpanambana ka mitiru hichi tswa ka mishuli ya nyamukla la Radio Mozambique le ka wazita tukuhunza makumambiri ni munu masiku lumuze nika kutili ya pukita ushika lambi 2026 ina wana kala lukushta ku 8.55 shikatilechi itanga misia ku niwa ina kuluruvali rimi la chitsonga Yete kakuimba ka Sweet Balance, vamos reconstruir Mozambique, ahiak senchisha atugaina ga Mozambique, nzaku kashukaratu zhinyingi lezi hizi tsema kanyikile yako, azungani za humelela lechi chingacha lisima hili zaku hinani kukolo, hinani kutsemba, lezi zaku hitahula kota hitahulili, hitahula kambu kwa zidolo.

Ngisiva yutitia inyambani ngulosa vunya mitumia hitonga kuwa zminru zedziza litigula muhunu muno litigu nya 24 gimanya junho mwaganya 2026 nugunugula mninga mahungu manatakoku tsinza maputu ya antena nasional Guna hanzega kumninga mahungu manala pakoku yikati nya zi 10 horas apo nya mahungu yatu nya yitonga nana zi 8 horas ni 58 minutos kana tsinugunugula mninga mahungu manata ku tsinza maputu ya antena nasional gasi apo nyama himbi lelu yatu namuninga ndrimanya inyamba en ritmo kala hovinya zi 10 horas katiyo hinya zi 10 namuninga mango ku hitonga kuna landela kuninga sitivisu nyikomba bande tamuninga longolo kunyama panyolo nyuomi kala hovinya zi 11 horas mahungu manata kutsinza maputa antena nasional Wana nze kumninga sitivisu nyo kumbarabali bisivisu mninga Ndrimanya mati mungiri tsiku Ngi wuhanza kazi nziku Dizi mkala pupinya zi 12 horas Kayo aya ma yimbeleri ya tuyali Tsiku la munu hisu wala kuhu ingis Nyo wanika mu ingis uli hii tsikana wana yukukwa Yikati yegi

0: Ya tinya ko himininga bihungu nyamahungu mana la pagukuzinya dasora jabuga sinyamahungu yatinya gitonga kikatiye genera na Albinus Said Albin ngulosa ku yavimana la pagukuwa kikatyo jo
1: Erosene Kirmil do Command mwingi swa Radio Msambiki ga mahungu ku gitonga bunya mihungu ya kona nyamana ngulapa ku kikatinya zdeja ba Radio Msambiki Nga tsigwile nya 24 nya junyo nya 2026 ga kupidwa muhuno ku kulungela ali tsigunya 25 nya junyo litsigunya kulule ku wali tsigula tura Mozambique matimu guhidze ga mahisa ga mwaga nya 1975 abo kwagi katile nya meya noite nya 25 nya junyo samora Moses Machel mutangira nya kupelu wa tura Mozambique nga manega ana kupalusa kulule ko nya guhigise yi koloni jinga manegiro romo tigonu kwa tuka Mozambique Omwingi mbani, mazana mavili nili vandu magumi nyama gidigidi nya za dolari nya Amerika nya uronga Zapanya kubohe 16,128 milions nya tzimetikash Kisa kuzina kutumiswa omu nya mitumu nya uendre kujia mja umgaji pandre ngulu yegi Gambe kujikati gile nya za death Inagane ketu omu inyambani ili kumi ni matume gili vana wa mufumu Kavanga mbobwa mwaga onga vindro umgaji pandre ngulu ya inyambani waliko kumahongu nya huyire sigoho nya kusaranganyi Aya ni mando mahungu mingi sunga maluzi kujikati nyazi Dezora
2: Radio Musambiki mitumo kujitonga Na igirali endro kumatuko na niwa tabo Gamaranga ya tabo Na itatuga mitongo ni mitongo Gundraga sigomo ni sigomo Na iresa lisini Tiguninga matangu inyagubanye
0: Na vera sinye 12 minutos Kati kinye kwa mininga Rima nyam Inyambane en Ritmo
3: Inyambane en Ritmo Inyambane en Ritmo Inyambane en Ritmo

0: Uyan hagorosa ga uemungi su to dawiten riago ga jikat yeji jikati gasi hiperago ni longoro kunya inyabane ritmu abaraju musambiki igititi ya inyabane yikati egi nyago uemu ingisi umanega gasi nugwegeza gasi antena nyagiten riago goba yumora kabu nyagwade ga umungisi jiten riago jimanega gona jugutuma gasi kuga zipiria nuwana kuga si zipiria zipedi karga upeta gasi umanega na ugudichincha kuba longoro kumanega na ugubuhera kabu nyagwade ga uwe gasi mutsimbiri nyamovu hambariki ni muturista umanega gasi nugubajara zipasajiru kara uranganya kukari umanega kukasi nugu ingisa longoro kuhugu kupeta kasi kumanega nugu kusazanya na paduga na furumi ya kitendri jiko romo kundrani nyamova yako kuwa umanega nugu ingisa longoro kuhu kumogu njizi pasajiru jiko romo kundrani nyamova yako na jiko endra zungora uranga nyawukar masisubiti ukasi uruza longoro kunya inyombani e ritmu kawu ipuwa kumunya zifoni kupeta kasi kunga ingezera kujira zimega kukuwa mugulu nyago zibera bakari nyago nugupa longoro kunya inyombani ritmu ugu tempisa kukugu resela silu nyasinji kuka sikura muhunu kula oru na ikusubira kasi ka uwe muingisi uwe ingisi nyawadi kuka uranga wawu ugu romogo unga tawi sizimba unasima na aba mabulu gambe ni muembi unamama na aba nya longoro ku wa muhunu na nyukuche ni kabu nya longoro ku wa muhunu unauma na manza ni ka eni Jeremiah Francisco kara kasi maguhikisani nya longoro ku
1: inyambane en ritmo
0: kukupeta kamu kututisa longoro ku watu inapeta kamu kuya zega jizimba kanga izuzite kuchiduku apaha kubindrisa sizimba sa umugaya inyambane inaya zega kasi jizimba ya muembi wa umugaya inyambane ata kukasi kuka jipandiri ya matiti haganera kasi kuka ngungwa ya inyambane raid inyambane master BJ boss jizimba yae na jipa kukajikatiye na kukuye rana ni bombeiru ata timera monyu wangu ungu zura

nago nyabanya kusiwa ole munyuwanago nyabanya kusiwa ole munyuwanago nimwalo babe ole munyuwanago nimwalo mai ole munyuwanago nyabanya kusiwa ole munyuwanago nyabanya kusiwa ole munyuwanago nimwalo kokwe ole munyuwanago nyarekene nyimwalo.

0: Ipudika si kizimba ya mu embi wati kunai ava na kukuyuwe na male na yika mu ava na veta kuziti kitu aru kuyuwe na male kujinane waru kujinane ava nya kizimba jiki
1: na lagu ula shoka muskalo diti fetu lukunga ya na male wako ndi uchuma na sociedade ambu luku uvani mapalavra ya kuyaka ya kawa nguanu manu ya kumbi kufuna nguanu manu ava shutekili kontene priki ushisi wano na male maji luku uvani male ambu luku wako kato hey vata kubela mawoko sa vaku ya lishulo laku hizo ni makamu ni makamu ni male ja male male le adaya na hindi vani makamu male so
0: chitu watika nila kue abagasi nya jigemu nya watu ijiregira kutapao
1: imale
0: nyambana tapao handrumu
1: aa umunu wane ya uni wambu yosasega lungu na male na ada
0: kuyiragasi kwa mwaka uu nya 2026 yuko nao karagasi yuko anza ududoga nunga wana karini tumwa kunyaku imbi unga buha hai kukasi kukatumwa kunyaku imbi
1: kasi antroa minanu na wala kuni kula ni ama kwenye ninga gamili basi amusambiki na shuna mshapu wana minatumeshi ni huma ni ama tukweni ya handi kumbiti joni kumbi kwini nukumusa hini nukumusa antroa milushu kumbushu nga ninyika
0: kitu ulubete ligasi kubo babanzi nya maiko kukatumwa kunyaku imbi
1: leshu nishu na vela haka mijumwe priso ni kombela usekete ambi adiresao ya inaya provisa za inyambana kumbi mura ingeli wava imbeli ili tukende la inyambana
0: kitu parako umanega kasi nubaha maiko babanze kina anu umanega kunu ujira kusiba nga nandisatu mwako unyaku umanega unyaku unuwono babanzi nya maiko
1: kufana nijeje anzise sungula kwati kusalo kula kufambati ma portugalu nge fambi na ula na uyembele chichangana kumbi shitonga kumbi shitu jula kupila menshi na unima mzike na manga kinyana ya kuyembele chilungu ka kufana nijoni chichangana kumbi vashitwa kina kuona hala na kukwini yini kuni vachangana ya prakuza ni chikela lao shula mamezumu
0: kitukulisine sister Lilian nyungkoro kini nguwati wambi wa imbi hambari kini wababanzi nya maiku nyu uwa umuga ya nyambani hambari kitu umutiku nguwatuka Msambiki waimba kudinsi zimba nya kufana waimba kuna umarabenta waimba kuna gospel kuwe mu imbi nrani nyatuma kunyo imbi unga dogore kasi kufana nai kuku emba hambari kitu umudogore kunga hengia na ipalu kulitukulumwetu
1: iba na maku andiseva wona kusuana kumbe matihlo a munhu aku sungula lweni ni u navela ka ntirho wa yena hi ntamu mejumu i big jota bergas
0: kitu nga yembela kasi ka vaembi vava va umuka ya nyambani u kinani kudokorela kukwawe
1: for example big jota ni cokisa hi ntamu a magezi yena lawa yimbelelaku magezi ya ku yaka magezi ya ku wahlula kumbe magezi ya ku pelomeji ma ofendela vanhu ya ku yaka ni ku tlhe magoza ni kuta ku rhandzana hini vanhu fana na yena futhi bergese na yena bya fana
0: kitu nga yembela ndrani yatumwa kunya uembi u pedi ja ku jira simotso hambari kitu ku jira dispetaklo
1: Ja ni fambili mishu, ja ni fambili.
0: Chitu, nga yembela kasi kuka maranga unga ngaboha, hambari kitu umu gaya nyambane kuka ujira dispetako.
1: Kako sungula nga famba, ni fambili mutamba, ndagama ni famba kugwa na ima veju mambiri, ndagama ni famba masinga funzi ima veju mambiri.
0: Nga yembela kasi kuka maranga unga boha, udihakwa karini kuka jitungwa bajirumu ihi, jubeta kasi uona shpetakuli hiri.
1: Vani ya mkili lili ranzo, lili kufa embela, intamu, wanti baka intamu, iku kwa nini.
0: Kitu nga embela kasi, kawa tuwa pia wali kuku anu umutumu pia. Tuwa manika kasi nyiloro unyakubete kwa embelela wa embela kwani, kamona nga po hindu, vadiga, kina nuwa embela kwa.
1: And then leso, shama heka intamu, shaku, aunumaku, shanchumu prikini. Oji ndia wa embele liwa nyingi na nuku, ava lanzi milori ya vwa ondeshi, ashukumbu shiva lori saka so.
0: Ya kuhungura kama hikisani nya mabuli hatu. Aba kasi hina njigawa jimwejo, jigawa nya prat preferitu. Aba njigawa jeji kasi, muembi murambako, aku he embele ya kubo kasi, mahigisu nya sumana. Kujie bijikarangu akidogorela kuhoza, ii angkoza kujidungisera. na betaka mungu zitu wako kuyie bijikarangu ujikora kuhoza ii unkoza kujudungisele jikarangu munu ujikora kuhoza yako boma hikisunya sumana
1: kasi minaranza uganyama ya kumba ya kuchiwa ni usha
0: kizu nga embera kasi wako kujudungisele karini jikarangu jeju kwa umana kujuhoza
1: uya ishaba nyamo uya njota ishajwela kwa zuba nkikanza shingela na chao wana layani mabumi wa wana layani ukaldu ya wano chelo tempera ugama nje ukungeta nyana layani rashukota kungena beya ina chinyala na ni bumuligia gama za sura makala wono wocha la
0: kidzo yakopo gasimai kusinya sumana usimane gasinya manyakumba kugudzwa karini
1: ndikumana ni kona brekena kondranza mudombe nakona ugani wushakambe
0: kidzo ngaimba gasikugaji karangu jejinya dombe wo jidongise karini
1: ama bekera mano kuhambana mini komu andranze kuto enta mushire gagade gamudombe no akamudombo amina vanta hlazvera ni kungeta nyana ni susa nyana matela vaya vanga chinyana na chamina kumbi ni sebola layani ni sa a sebola ni sa chinyana na takamudombo amina ni chela duma ni akasera zvile kuchala madi kusa zvini madi zvona izvoche
0: kidzi yakuba maikisa sumana aiwamba mana nyama nyakumba waku tutumira gasegu ya veta dombe kidzo kuga listen muga gasi nyama nyakumba litsuloro nuromuka munhu uibeta kamukutsiba kuyamo likumba yavane gasi ubavula
1: nada nada ndisona kamudombo pamudombo ukali
0: eji gasi cheyo jikarango jikodwa gasi kamu embi hinga muramba kuga ali tsikora munhu tiduka mukulisene ho mugasi madzisokani nya mabulia tukuga ali tsikora munhu kukutsuka dujele mutu gasi kubeta kuramba kuba waningera tumwa kunya uimbi angakumana gasi kukama chinga
1: Munangani kuma kumbi speta kulukumbi muchado kumbi iyine angani kuma kana umbarali 84 sendo 16 sendo I 36 9 84 sendo 16 sendo 36 9 a Facebook nakona angani kuma Sister Liliana TikTok nakona angani kuma Sister Liliana mas TikTok noela muito ninguém nakuma mas nakona nikona nini konda TikTok
0: kids kulebili tubetaka singa tsiaka siva akerano vako hambarikini dzifanzako dzidzikora kudzinze mudzako
1: nani kwa avasimama vaya mahlweni vanlandzela kumbe varandza ntiro wa mina vakhela funzi vasimama nikuni vuna kumbe muni kumbe mahale kumbe yini nani bonga hintamu makono wa mina ebizla shikangwe ni group yakakwezi ya masinga ya Carmen Music na yona ni sinzako ni promotor wa mina Raymond Shauka na yena ni musipri na yena walalalwa ka ikone na pa kuno promovera ka ntiro wa mina ni lavani za ukanka mwa zvuzvi
0: ngaembera ka siku ka jizimba nyakuhiseka chiyuma buliyat kuyebijizimba nyakuhidzeka kuvahiseka mabuliyat
1: ichova
0: chova chidzu hina seka ka sima buliyat kuga jizimba je nyakuichova hibonyiri kukuhwe kuhaka apa radi Musambiki hingutumba chitukama matsimana ndirako na kuramba kuvato henge mabulinyi itu

0: Yupidega si maburi nga madzeka gondra ni nya longro kwa tu wa muhunu maburi aya hinga jirago kasi ni uye sister Liliana agum embe hinga muramba kuga li tigu ula muhunu. Hiribu haka si umahigisu nya maburi atu jikati ni jundra ni nya longro kwa tu nya inyambani ritmu na jitutu mide jikati hita degu najo jikati na ginyago yupetaka si uunga chazisa kuga ndra ni nya longro kwa tu nya inyambani ritmu hina petaka si uunga ataza kubonga kuga jikati yeji ga umu ingisa abahui bangaraza kukujara hinga peragasi nyi longro kwa tunya inyambane ritu karagasi ulu higoromogo magusegani nya longro kwa tu ketu hingu bonga kasi kukaji kati uzi ningidego kwa wengisa longro kwa inyambane ritu ketu itu inapeta kasi unga emakaba nyi longro kukuga litukula muhunu na yukutembeza kambu resela lumbi longro kukuga sumana itako na nyugu chini kabunya longro kwa muhunu ubangaraza idu kasi chini Jeremy Francisco kara ulu higoromogo magusegani chau chau kara sumana itako nyugu mbi longro
1: In your body,

Sizimba panya go trengani hizi pwako henga pwako sizimbi ya Ed Sheeran or Kristen George atapana kura hizi.

gakupirwa muhuno litsikwediko nyam kukwete kulungela kulule kwatsikula mindro omwinyambani likumi na vatumikeli vana va mfumu kamangoneka vana kubopa wakonga vindra kumahungu nyasigoho nyako tsanangana wangomeleka vana kusikira mambe mahungu higuri nawo makuta mana kuganelela sungutano kubana kuna kutumisa tsapau ndrani kwediko nyakupwete kulandirisa mitumwile nyarulelo nga chipandringulu ya inyambani makuphela mahungu chitonga momanzani ka Albino Said kumakoni Tomas Valoi kabinyamtsini hakusvela wingesinyawali. Rikumi na vatumikeli vana va mfumu kha vanekale vana kututumiswa kugamwa konga vindro mukanje pandringulu ya inyambani kha vunyakukirira sigoho nyakutsalangani ava nga tutumiswa vakuita chipandre nya avo nyalipanda makumarana lipandre na moyo vangamaleka vana kuningwa dziproseso kumahungu nyasigoho nyakutsalangani apo nyamitumu nyaudahi mitumu nyakuhebudzi omwe nyamapoisa kha vukutakuna kuoneka ngudzungudzu sigaranatu sesi sinako nikubanako romo vatumikeli nyakukari vakumba landisa na unyamatumelu ya linya yadi kubangula unanganya tumu kukwesha tzapau aku ugunyadu simbari gambeni simbisilu nyakutsalangani kisu singa kira uvegasi ava vatumikeli vamaneka vana kututumiswa umu nyami tumu yavo matsango manga paluswa kuwatsikula panova kumukombekisi nyamfumu tsinza mukanje pandrengulu ya inyambani ndrani nyaukulungeli nyalitsiku nyavatumikeli va mufumu Arsene Yamasinge ganele kukuye gakuta nakupwetedzedwa kuvegasi vatsapo vali vakuri vatumikeli nyamufumu valandirisa nawu nyamatumelu ya linya yadi ndrani nyakusi kwanza kusatsabisa sita kusina kupata kubatu sekwadzo kumano kudzinzia dzili nyadzali mwamengulu wa chipandre ngulu ya inyambani Francisco Pagula ganere kukuye weta kuvatsapo vatumikeli wa mufumu valandisa nawu kumoko nikutembisa kuhaka kabunya kwadi vatsapo vale vapotedze yako dzikoponi dza mufumu omuga chipandre ngulu ya inyambani mazana mavili nilipandre makumi ni magidigidi mavili ya dolari za Amerika nyauronga tsapau nyakubohe 16,128 milions nyatsimetikas kizita kudzina kutumiswa omu nyamitumu ili nako ni uendre kuye mudya omuga chipandre ngulu ya inyambani tsapau idzi zita kudzina kutumiswa ndani

0: Patiswa gambe udanga uli nya kutsiki dziri pulano kugwa chipanikile ya vila nkulu kala ka chipanikile ya bazaruto ndrani kodi kunya kwete kutsuka tisa gambe mayimbelelo nya vali vata kwandisumisa dziri pulano ndrani nya kwete kongola ka malanga ya nya rulero Cruz Vermelha de Moçambique omwe nyambani kita kuina kulandisa maqhinga nya kutsalengani maina kwadi kuni kubweta kuthembisa kubana ku Roma thumelinye yali iyo koponiyeyi ndrani kwadi kunya kubweta kupasedzele vathu nga kutsuka kubweteka ikipasu mutangeli wa Cruz Vermelha de Moçambique omuga ikipandre ngulu ya inyambani wari kuyeka kuta kuna kulukwa maqhinga nya kutsalengani kapunya kukereke nya dzi projeto nya kwamba nhambani edzi na kuni kubweta kuthembisa mathumelinye yali iyo ndranga yeyi yikuruma kugwa chikatiyeyi na garadze kuwa muyega nyama kalero nyakusikodze kumaneka vana kupasa vathu Emilia Cândido kanerika mitumi ya Radio Moçambique kukuye kakuta olu kuna ku khadziso kapunya kwadi maqhinga yakona yale matakumana kubweteka ndrani nyakusikodze kubana ku Romo kuvekedza kundananga yeyi yiri ni malungelo nyakusikodze kuphasa kavale kulisinsine vatako vana kubweta ngudzungudzu kukwasikhati kutumbunukako simotsinya tumbunuku Mitumu nya udahi kujemu ya distritu ya Mabote umugaji pandringuli ya inyambani yungu iye zalitza kukumahungu nya kubana huromu kwa inga zeda vanya mai ivali nya zimimba vangoda kwa ya tulega gazindranga nya udahi kakuta kuna kone kwa kubana gamijima miraru nya kupele nya mkwiku nao nya 2026 wapubi nya alivandre na vararu abu nya alivandre na zindranga ziraru nya kutulegi vanya mai zukurama kujemu ya ipanikile ya Mabote livandre mazana nyava nyamai ukuma kuni lipanda moyo magumi kava ngahongora vaya tsulega omunya dzindranga dzedzi nyaudahi mutangeli nyamitumu nyaudahi kuya mugya distritu ya Mabote Gloria Alfredo ganeri kukuye ukubana ku Roma kulisinsine upalus nyamimwangu igania kusungutano kulisima likuruma ko nyaguva nyamai va ningalisima kongora vaya tsulega omunya dzindranga nyaudahi kisu esigira kuvega sekwasikat nyasingi vanyamai vava va kongo omunye dzindranga nyaudahi kusindri kutsulega mudzindrangani Gloria Alfredo warikuye omu nyamiganga kunguta gambe kuna kukereka tumule nyakupaluse mimwangu yikani yakusungutano kusithika medzo sivanguwako kuku vanyamai vatsulega ndrangani kulu byatsapo maqhinga momu omunye dzindranga nyaudahi patanu nikubana kuro mudzindranga dzile vanyamai vangola kuvaya lindrelo kuvekasi vakodze kumaneka vana kutsulega Mutumwa imanikida na guluza uwa misumana inga vindro mga jipandre nguri ya inyambani kubangu nya move inga waneka. Malitu ya deglosiano matimbi wa mitumu nya mapoisa nya kuwanelema jimbelelo omu nya staratu. Angu ganera sungo tanu kuisi inga waneka kukwa sumana hile.
1: Akavikilegi kengeni imangu yingu. Imangu ima hekeleko leka distritu ya leka humwini. Laha kuluzileko amu hefemulu mungu. Kasilo kuhikari hechivuka kuwanekara kwa mangulei. Hili ya kuitanwa ku iatropelamentu ifuga nga kuganjwa kamunu okela atutuma amchembeli. Kasi kunene imango ilu zisile kumuhefemulu mungwe, akuza nkoinu wa kubaisero, hii amatamelu ya mova, amatiwe kanji kote hula kulitoko amova au nyimangi. Shigerwa mangule ilu kushukuliwa kututumi sakami mova. Hili shukunene hekenganele kunaro, hii kakelo ugati mango.
0: Dekulisiano matimbe, wandranga nyamo puisa umuga jipandre nguri ya inyambani, ayu nya guwanelele maiki mbelelo umu nya staratu. Na kukanele sungutanu kujigaradzi nyamangu nyamofa, nyinga vango kukumori nyamu kimbisi nyamofa, aveta mutu, aveza amanika anakututuma. Mitumu nya uhibuzi umuga lidoro para inyambani kitako ina kusema magasi ina kupinyama kabu nya kutume ndrani nya kubwete kuonelera kubeza sigarazu sirse nako nikubana kuromo kubatu vameneka vana kutumisa sipopikisa mapimu nguzunguzu umunye zendranga nya uhibuli Alberto Makamu wa mitumu nya uhibuzi umdoro panika inyambani warukuye esta kusina ujirwa kukupalusa mimuangu igani ya kusungatano kulisima nya kubatu vapia vahibuli Bamanega vana ukalira nkwinzo ga isose garadzo sese.
2: Ho vagunzisa, he va sensibilizara, he va komba tingela ta ku ajala aje pebukisa mapuma pimu vanga mahe avanana porque vaha hivanana hevalava kuva simama vagonza vagonza ukwatsi kasamanzi kune waseyo vatave vagonzisi vave mapoisa vave vamediko vave zvokhe leswi zvilaveka kuko avana lava hina vamaha por isso hazama akuva sisibilizara kambe hata simama hevadzveletela hevasisibilizara ku

Mwengisi kaimango aya hi ngamapwa hulu managudzuli kudzinza mapudwini ikikadzi unani dzi 14 ora zi 6 minutu ximanika kundaranya kusima akunya kuikati ngatsi 14 ora zi 10 minutu shina tamana mahungu inoganika se kumahungu aya inatawita muninga kuikati ngatsi 15 ora zi kugulapa agakona kukaratsu kasi nabe yapa hipwa Otsiko imupako anaidzika kwalakikatinyatsika 14 ora zi 10 minutu

0: ngurasa mwingisi wa radio Msumbiji gamahungu nyasambu salitsikura muhunu ga hadithuri ya masinga mujipana nguluke nyambani kupinda levande namari wa kumagidi nyavatu kauwa na kukumbwa kumagizi kuka mwayo yuhiku nao umuga payere ya dhropa la nyambani kukubatu za juma ga suko za guu seza misero nyakunirimati nyazinzazi kwa hospital rurali ya Vila Nkuru kukuta kuna kwa ingezi estu kamezi nyamaduari hinyo kimbea ni sibebe simpari kambe ni mafineko mapeli mahungu kukitonga mahungu ya ya mamanza ni gane Alson Francisco Luis Batista kabu nye mtisini hina kumisuwela uingisi nyama aga district ya Masinga mujipana ngulunye yambani kupindra alipanda namene makumagidi nyavatu kauwa na ukumbwa ukumagezi kuga mwakayo yihiku nao kuga jikati yegi sikwata sakuponi nyaku ningi magezi kisita kusina kupinyuruga sina kutitelela misimbu ya kona guna kupindra ukumuzi wa yera nyamagezi kuanziswa nyamagezi kuga jipanda ya Masinga kakukumbwa ziloka dadi nyaku tarangani nguzu nguzu kukakika wa Ridas Pedras, simarigambe ni Muvamba, Madoro wa Masinga, Abilio Machado, Samuseli kukuye, Beza ya kone nyamufumu, kuanzi isa magezi, kala kukamba nangayari kasima kumwaro, sasabusoso, kamanyo kwete kutungu hizi isa distrito, Machado, asima mile a Samuseli kukuye, sipandi si sunani magezi kunguta kuna kuoneka utsungu hezi nya ukongoro
1: magezi masinitiwa alisima ikone ku abantu jeje atikandia batila bala magezi ya magezi akutsika kuona hewana basi zitele abantu bashota kuzitirisa lakaya kuna njijalera kuna makojeladore kuna ni Mahama Hajman, soldada, nijuanos humanos lá com a guisa. Então, avano, e cujilava, a cu batiga, o samal, caminham, vanavela com a guisa, batina de lango, porque mana de cima o bravo.
0: Abilio Machado, Madoro, Masinga, Nagoregera, Kuhandru, Nyago, Banagro, Magizi, Kuga, Sipan, Nyagotrangani, sa distrito Ire. Payara dropa la inyambani yungu pati zi yuma kasugu seza miseri ili nyongu ndrimati nya zinzazi. Kumagiru ya ya kukupati kwa tengu nyongu dingani li kumi na mali magu magidi nya zimetikari kasuko za uhiraka ntumuyo nyongu sezu nya iyo miseri yeye. Vereadoro kukajipandri nya urbanizasao simari kambeni agiseriru kuka payara dropa la inyambani juli luish samu seri kukui kukaji katigeji jikarazi chako nyongu kukunguzu kuka mu mati yare nya zinzazi. Ma yimbira muzunguzu kuka kika wabazari nye ikongoro simbari gambe nika gitaratu yiri jibindra kubari komando nyama poyisa Luish ati msiduku ye makungu ya kona kayo kamunyaku kara guza kubera jiga wa jiginya ufume kiri nya payera vanaku kiri nitumu yoyo nyaku seze misere Hospital rurali ya Vila Nkuru kunguta kuna kuoneka kuengeze nya stoka mezo nya bali baduraga ku madwari nyo kimbani sikohola simbari kambiri ali nya kudakati mwendo kambiri mapfineko sulusi si kimbani akuni na nguye nya gerami abu kutakuna kuzizia kamnguzu kuli siku ni siku ikandanga ili nya udahi ya Vila Nkuru wungu haa kwa jipi mnyalizana nya watu vataku bana ugaraze ku madwari nya kudakati simbari kambiri mapfineko kumakuli sikohola kumahungu nya kubana vambi wakone wangulaku bana ugaraze ku madwari ya ngumbi ya kone ili ya kongoro wamuka mwa hongora kuwaya ziyera. Kabu nya kuengizari nya tengu nya watuwari wadu waragu kumadwari ya nyukimbeani kudakata. Ule ataku anakunera sinya zingumbi. Ika nranga nya udahi ya Vila Nkuru mersia ofisani. Anguta anakulare gitsungu kwa sikuwe iki maneki na kuzifikira isa hakezi ngu zupupu nya kuziziri mwandu kivera. Kabu nyo kubete kubi sanana simbari watu wa kongoro basi dwari kumadwari ya ya nyago dagati siko hola simbari kambi ni mafineko. Oru hinami ambera mahungu nyakuti kubabanzi nyama igu simbari kambi ni gasimbe sipandri nguru. Tengu nyago dingani magumayuni alipandri mbuni magidi nya sanana kiso si bangura kuhebura kumahungu nyazingimpi simbari gambe ni simbe nago ni kuchisha cha nyazinguwa kuwa maiku ya tabu. Kanga utamuseya katanganu nyazinsozu nidesh sanana kistago sina ku thaniseka nguzu ku mahungu nyasi kara zusisi abu tengu wakona unga engedze kara kulingana makumi na bana rwo makumi magidi ku kipimo nyari 10 na bana ramira rumiki imam abu unga kwera kara kulingana magidi mabiri de bana makumi bana ramira rumiki mazana kugama yiho ya tsabunya mafumu.

0: Demingwido eu ku kratso hikaba hi hongo de kala ga hi pandu kile ya kilmani a winga dzega yuri tshek ku ya dzida kwa tainga nzimu ya ye ga hi katsi ye yukaratso tembisile hongolini galongoloko usumbudwa.
1: Usumbudwa.
2: Tsamuselu nyatumbunuku watu.
1: Usumbudwa.
3: Kujidi mungisi nyagoreje, kujidi mwatsapunu. Womo aba nyalongolo kuyo nyawusumbudwa muhunu gasirugu hivura simbi nyisimbi katego muhunu himanigidi narini babi yoyo wanangulele lugelago hayini matengeni jangamu yoyo babi lina kuimani
4: Augusto Silvestre Hamela
3: lina kilu ilibasugunadu nyagitonga
4: nyisidi por Gastão
3: Gastão já linali nyaga shita ulirumana karini
4: ate puinga na sunji darilina kona nyaje tsungu ngabani tarimi gazale tabindi gazale bere eli nyashkola niwo batizaru yorenya nyago batizaru na igreja za nyingo eli nya Augusto Silvestre Hamela
3: uruko mudi hana yina ni parako ningo eli nya sungi gina
4: go haniswa ngoma Nyawama.
3: Galio yu mawadzu hanisa ngoma mburi ningwa lina?
4: Ii, ningwa lina.
3: Ulola kudili mana karatu kujina?
4: Tepu yungu manilina lina, dimana lina gashtaun.
3: Uli gashtar nguzu materiali tepu ya kona?
4: Aranya lina, nga baro mu, nga bare tumakuzimake na nya, nya sikuwa ngante kwenu mulu watu, narinzungu.
3: Gira inan kusikwenga sos.
4: Da to misa ugira mafi munyazungu dzi kane tshidhongwa sa gira inan. Ja desidzete.
3: Ja agu ningalina la gashtang.
4: Eh.
3: Ja nga embe porwana kapu kamu abobo nga nga peka punya go hani ngoma. Muri gira karini prago hano ngoma tepuyo.
4: Tepuyo de manega bairu yoyo. Papa wangu kumudare makalalo na nyayadi. Nibata sana nasa sabu aliba uye nganga si hana ngoma.
3: Udihani so kunganga?
4: Wee kunganga si.
3: Itapu wa itiruga ipe kumihani sa?
4: Eee, ne, yede. Nizelembe zaigu.
3: Mutahatswa?
4: Eee, mutahatswa.
3: Ja uwetepu munga hana ngoma, mudiru wanga?
4: Eee, dihivu ha mbare 40 kwa mwera baru ya sabu yuye. Ile aliba papai
3: mutu ni mutu ade hani so hangwa gaya kwa yu muri kaula ngomo
4: kaula ngomo kabini
3: kaula ngomo atika kupora
4: festa nya kuduji papa mfenge sebla salu mwemba nzimu
3: sha ulikuwe muri kabini kabini momo ya tuka yuanzazi.
4: Ah, bosukumu kaya uwe bachiyo. Majida wakiri diyo. Obisera batawu.
3: Kira sitanganya na para mukali. Mulala yo.
4: Ilala yo.
3: Mulipulelo kumani kabini.
4: Ah, wamu wali nya wakongo. Nya wamanu watu. O mumbinari. Ajudantu wa uli nya kuhanisi. Unsunju.
3: Jamu teru anuku hoza kabini mu.
4: Dugu pulwa gami. Dugu pulu wakambi.
3: Urukuwe murigire wakambi festa.
4: Dili tunyo ujera festa kamunye kongolo. Nyakwe mbilele, penge zeba zisalu, yimbi ya kumadaho.
3: Mdenga katija umu kukawa nyaku chati matikwana ya. Ja, nkai embera, unguidu nukanzimu ya kono munga ya mpate punga ruga uki.
4: Ele foi assim para pondo bilhete, que mais nem velha, se o olha.
3: pondro yo blivile igimanyiwelegwa kanyanga yiwone kunya kujamu tsatseri mu vathu vakhongo
4: lajana reselo nyanya wopya
3: amanga ba muhekana tepuyo umana mumbi nyabanasa haniswa ngoma
4: elo lahegwa kamungudzu lahegwa luseyimana kambija kajana
3: variembedzelana napoinani
4: uyakala ngoma
3: so ulidzipa khari ntepu nga fedza kuhana ngoma
4: ndidzipa kavungarapasi nya makhale nyayadi kupevuka
3: babinguleli ngai embela kudikanya isosi nya kuhani sungi danru wako udandidi kharino
4: eni yepo diskoa kuhepo eskora etao yuduka usotswa nyaobergatorio masa etu khang nganunga udzi 24 hora komo mfumo uduwana nord vali vanyakurolana khausanana zaeni titamolwa muxikolana nkarini 15 dza sezanu zo zahemolwa toropa kuvatsungu vayedzedzea khavamaturani eyi varolanini sanana kasidari vatu nya vakhongolo musuku wamunu mulo zamuli dzitete hayi munu
3: ja umodwa toropa hungula yoyo
4: modwa nye para nyambani kunyambani tirasfiriri pala bowani ya yiraru marcha nya 3 meses komu bazi mas 3 meses departikari ayera
3: xa ndrani nyathumu yoyi wako nga hongola nya tropa yirani ungahevula maumini kwako yina yinga kuhevudza kuhengela koko nya hongolo ya vikelitio
4: eto komunibede nenyere netirisa ra limitari nyakopeletare kwarta kalasi tolopa etao yipheledza kuhongola kambe bowani nyadusa kursa nyakabo
3: sikuphasili womini kwako kudandira kwako nyamapimu kukubona hongoli tropa
4: sinyiphasili ngozi sinyenengedi ujengele sinyenengedi kuthoma kwade etepo yakona yathu yoyo wakuduka kulitamana kamudusa dzikurusu mukuvwatako manathomu toini ndivotedu kokoreli para kursi polisa fiskali mazija komu komandatu wangu zadahongode tinyachoudirisiri kukomandatu wawo bari watakwarda fiskali parao para dirinyaro za nyenyeyera zamenya polisa normal
3: ulu ungakuthuma upolisi
4: nane reformari
3: ngaibala ndrani nyakubvanya kwako kodziri kuvahandranga kumana mihandru
4: mihandru kwisisanana nokuphayaphaya misimbo futuri yangu
3: apo kampunya danru yoyu wako mudi kuhakana tepu yoyo
4: lihana yijiringanya yibavani
3: uyevinzimu ungavona kuhana yoyo yibavani
4: zinzimu dzire upara wekhoko dziveka kwani vakhana za komukale nyawanana
3: maji omunyamibungi kambi mudi kuhongo wachingwere
4: yakanili warakona ndisirumwalo ndikiromo moyo yaposeni yapaitapi ni moyo mavili unyalina mavili nyakulidivale khawanga baru nisungweri basi wanga bawombisa litikula tsavuli
3: lihongo luyatsikohana litsikoma
4: ndinyihongo
3: uzepudzinzimu ngamona kudzipwe
4: ai baba maria nezige duwai mulini nezi hati duwai basi basi remsungura
3: dirmadandri
4: de kutenze

0: Nyagai, siap nak.
1: Ada video yang aku mau lomur goce.
0: Jangan marah Elena, bodoh bodoh kumbi. Meja, aku akan jadi.

0: babe ingohongola mabuloni kwathu hipwidi nzimu yeyi ungayikola nyasungura ingamaneka abanya danru wako ku ubanya babe urukuhongo ritropa ugiridisiyiru uruku uyadisiyara yara ku mapimunu wako gunani lisima ku girasiyara yara gugira ikipeto
1: sinani lisima porque uliengambamana reforma yelinya ya walu wapupikizi sha kabunyisiza kago a porque reforma ya nya uningatara setara para utuma pede ku polisa popular ibindigeza para polisa de Mozambique ne utuma ne primer ministro nya polisa nya kupele ubenya fomu kujeboza kwinga tuma naye
0: ja uru reformato
1: en reformato
0: ku sepi sihevudzu uningago madzaha nedzimbiri kamatsikona ya
1: kusili nyogo sana sangu nyisini njide papai wangu enerano kusianti kuinya kupele kurenga mofa kwa ze muldisha ngamunu numumbe gambi wakumbani ya paka weti manito kushpiri ya sayi langa banari nai papai nya renji mofa ningalawa nga bahiro mkobani nga baringide ento sana ini njide kopia renyi kanu kusianti tepinyu gadiga tropa to no polisa já nyiringi sama koko maputo
0: sana na sago usiningidi tomba yi
1: usoma magabini wa madere mulinga jimbia komo tropa jele jimbia na ujava tanto ya madere ja bagire de kupanya kwao sana na sago sungu garduaru yenani womomanika
0: ja babe ku edzi usona kukidzu ungadandira kukidzu vanya kukidzu waona karini kumavanyelo nyamadzaha nedzimbiri kamatsiko naya
1: mavanyelo nyadzimbiri nikuti yamatsiko naya kanga ulinga pane ingabahe pakakona pa eto vaorishi makako uyengega muthu kunani ugomo ungono kwaye kaningi mumbe muthu so ugumona basi kawo mabanya kona gaso olu khayaya basi
0: olu mangu tsakisa nguzu
1: ne
0: ja yinani yinga goheka o yinani ino wa khongolo munga goha gasi ku idzi munga banya kidzinya dzadi sisimane yi olu
1: kurana pa development nokuti politika jawamba city source kando kuandirwa depo
0: apo kwanu inu vanangulero nginani kilole yao
1: kulole kugosonga muthu kunyaje kwenye koforum doterina ingaevu nokuba ndzaka ngadza vanhu
0: ngamatsiko naye singumaneke sinyako vathu vasongana nyahara hara ku kyepikilelete lukitsi yako
1: sinyakusongane sidahadaha ngalile sirumwalo
0: inu vanangulelo mungudzekana kujana
1: ne kaidzekani kaidzekani
0: kujinani
1: sungulole kudzeka lufumbu lumwedo kaidzekani
0: ja silusesi satsuka simaneka vakilongoni makira kari
1: olukumusi palale yidi kana muthu kuregera uwo basi regera munyunu kwako basi kungawona sesingagereka kana mani yani basi nopodo uitiriviri
0: apanyasana na sako simane yidi uvakilongotuni kwako singumaneka
1: ne
0: usumbudwa nyamasaho ungutsuka ukhala ni sanana usihevudza usumbudwa uwo
1: nyungukhala nangaro mohani yavahani ulu vapede kungupalaleka xavo sanana kuti orixi yathu yedzinga orixi narikidze poketo inu kudzitiba sikeni vanangule hakuta chiyoyi kamuyoyi
0: hayini kakona
1: oh mama mai kunya dzijuni kunyimbi yaya uyu mama wa Gaza ngwengwenyani tu vakhongolo vathu va tamaneka Nyarimi urano pa yidzivani ma area ko singabarosoro musinyoni nyapani mingu majaku rivulu sao heli yakuupa netizapa zisongetedwa sinyoni si zadziregera dzidzinga badzimaneka kale dzi vela eni dzipwiro pa vohongo ngulele ni kwati uparaule sahola kukamukuwa nywana ngulele sini dasongwa khuku ivekwa ungona tika yifa nyamba yamba puru dare analisi yako na yoyo majauri somali
0: akulinya kuyana yana ngulele opa ichana ngulele yosongwa khuku ivekwa ungoni yakuvuva kundirwa nangu
1: nada ne
0: urumungu tsuka mupima kugira sa
1: ah ne sivede kale
0: jababi kama tsiku yaya hikunawo nya yingweno kudzepe dzinzimu dzokora kudzipa
1: ah ulo dzinzimu nyaro kulo sao basi ka nyago dzipa go kuvinda basi dzedzese kalkolar
0: majungi ungwingiserati
1: ah ngwiyengitse
0: kutsi ku upa nzimu nyakare uyitsakela karitela
1: ukuyipa yo ya imama wanyambani angafa basi
0: manoko
1: cha yo
0: kuye vyakona
1: kanye kalkulari kwemba nyakutsaka kuyipa basi
0: wakutsaka ngudzi kudzinzimu dza swayitu kuyinani
1: dzomusi ngalagadzombe wuphasaku kaeswa embako

0: longolo kwa tungu hongo wa magu velani ya tukuti kuye pigele letelu wazuku kitiago umunya masahu umunya kufanya watu kasi ku tigonu kufanywa ku nruda
1: kufanya nyakwadu ulu kakumaneji nyakwadu kuse kusidaha daha singatala wawusonga watu kuvetana basi umaru kufanya kukulinyanga ukuhinga kuwana etu nyakupanya kuundui
0: gina niya poderu kukiru wakasi kusipinru kezi
1: kwanto development yako ya ferenti kumu uli nga duka zi televisa watu wako pia reasi kumu mutu ku awana siri nyakupa kuyo akusongo nova uli nuku tinta yinani basi mumbi akuka kubalika mwa ango ku enyi nyinga kusonga ni mutu kangasi nyinga sona munya televisa
0: kibonkide ndire nyi babi gashtau wanangulele adukela ku matengeni janga mwini kuinga bula naye gasiru aini ngidi usumbudwa wawe kuye bakuruka zoni vadita vatamanega omu nyembanu mumu kuma hangu nyadzinyimbi gali yoyo hina kubonga ketu hevuri silinya singi ne babi yoyo abunyalonguru kuitumba ketu ni uwe mungisi nyagolege umanidi yilu nyakari nga kihavago gasiru yikupasi longuru kuyukimbisiru keni Alexandre Matsimbi hina rinyi Luis Batista apa nyamitini hina kubonga ketu gamatsiku mataku hina tamana umbi longoloko mihani
2: musumbulwa
3: tamselu nyatumbunuku watu
2: musumbulwa
3: tumingisi pudeko longoloko usumbudwa netu mitumu kukitonga ina kupoidi maigisu kikikatekinga kwa tumanika he na kutia ulanga kwa tumigiri kwa tukuli mga kitsopi kumakiralu ya yana kumusuwe wengisi nyawadi gami tumia ragi Msambiki tsalani